mau ketemu mau lalai gue ketemu gue. Aku rasa sampai kamu cek aja. Sana mama aneh. Aku.